Moro moro bunga wisisi ye khumnin me khuma ke xka fm khumnin kang matanga mukanda ke pesalam fierta da versiku wa el pesalam kon hem ke muni chukisa ko muni chukta matanga mukanda thawa tonne baju ka ngsuya akau ke ju juan ni ju kum wisisi de tuwa akau ke yunga kang wa yunga ju versiku matanga akwan hem ke kanda khum Gaya manera yang amat gawa. Tambah itu gay kau hek gawa, kena cem ya cukup sih. Itu kau muka gus akui, satu muka gus cem. Tambah gana kau kan kau kafasi kula. Gawa tua tu ngewe kan suam kau kau. Tak kau tak hatu saya hatu pangga kuah. Gue cikai hatu pangga kuah. Tam nuim wisise uwa ya gong tua kwa kwe hei dage ya au jawa kwa chi wisise ke ui ga hum vundila kama juba ae gyan a ae yang ngu wa cha ju ke chi wisise ae ya kao ke ju ka fasi kula mangana mangana jatisa a ke kena tam ane kuna kutuma ju kuna kao ju mangana Mangana jotisa kawisisi kyan khan akku, kya tulku jauh.

dikubong a yang tshwaneng kgafetsa-kgafetsa ke tshona weden.

Sy sê Amtako 7 minute en jy gwa onderdien 709 XKA FM siki. Ek kwena XKA FM si na yo ska hamba mbara ga go di anandao. Program mengwe nyam se na gwa e sinja no sa bori go di XKA FM siki. De a ka go wa go e sigeria go 7 iri etlamate kwa ga. Tak ono siapa irski tuana u programnya tuan yang gua kaya kau tuan aninza kau waktu tu si ngah kiri aku kasih kiri kata tinggal me masih ah iri ekam ada kuan ah irski yang me kesan dari programnya itu aku program di kau kau edzi anzi angka kuitin boleh kau kau mui kau he yang senang kuah.

Man kambunga wisisi yekwa sa radio XKFM FM tamalaya wisisi hun inkale kwa salga program nsa a kanku ike a uwa beyond the town center kakwa ngaya mungitiki ka municipala teti chwa sin ngayi kwa dropa sin och usun agan oliku dweku un wa mkanku ika nwa kalaga ta yegit inja mungi kanku ika unkewa SIBC ibilungi sa kao sinke kwa unke XKFM FM tay on kale kwa presente hewa sa kwanda mahongo nsa a kanku ika unta kamke asa a kanku ika un wa kamke ehe wa Friday kike wola awasis ira ngama 5 minuta kiko unge XKFM FM te ege ngotu waka mke kewisi kinu kama kwa kewisi si kiwa SIBC ayvilungi sa kawusin SIBC ayvilungi sa mkuma at mkuma at kwa